0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventuri sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventuri ni liliri, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoen, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah ni mak, kalau no in juventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start nian, problema mu sem individu ni nian. I depois, kalau ni mensajen maka tambah juventuri dah gora la konsege hateke no hadomi susedare ni hanesa ni an. Husita teoria barakida, husita na Jesus Kristu, ni hatete hanesa ni. Ola bele dia no hadomi hau, seba nihira ola hadomi one maluk sira. Tambah ni mak kau dia, se hau dia namorada hau dia hanesa ni. Ola bele dia no hadomi hau, seba nihira ola hadomi susedare. Tambah interese husita ni hamutuk ni interese pas susedare ni mak importante. Atulur susedare ni nabah muris dia. Juventuri tengki sai azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu juventuri tengki hatur buat nebe mak los dihan los, salah dihan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventuri sirah ni sana. Hau kontra hau ni aman, sebab ni hira, ni salah, hau los. Mabe hau sila lo uza, hau si mabe hau sila uza, hau ni irresponsabilidad ni, hau kontra ni ni responsabilidad ni maklad dia. Mabe hau kontra, sebab ni hira ni salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidad ni kontra ni responsabilidad ni makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana hatur buat nampak mak los dihan los, salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit, entah ni salah. Nya los ita consider ni salah mas jadi los sila deh ni labele. Nampak awak pelak bahasa juventuri sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tiap. Labele cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadu mi emai jadi nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nampak kau ini awak repete filafali tena Yesus Kristus ni telefon. Hadu milu susu sedade ne. Jesus dia nane sana, olah bela dia nua hadomi hau, sebenihira olah hadomi one maluk sira. Bahau one kolega sira masa watete, maluk juventuri sira. Label dia nimi hadomi hau, sebenihira mila hadomi tenye pogo. Beriak.
0: Oke, turmai belum selesai foba itenya belum ella. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia, bahau one maluk juventuri hotu makau hadomi. Hau la iha telefon nerebe makfurak atau hotu bayi mi. Maybe sumente iha mensajim deluta katak. Dadang susidan nerebe makita muris ba. Ni sosiedade de nebe mak nakun ho klase. Iha nebe riku, no kia kontinua kia. No ida nebe mak opresore sira kontinua oprimi, no opredor sira kontinua hakru. Tamba ne, hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosiedade de nebe mak ho klase ba sosiedade de nebe mak la ho klase. Tamba ita kule kon basunta ansuntu lalehan, ita helal ita la ihala lehan para tu hetan itanya liberdade de nebe maka laiha rohan maybe ita kria sosida lalihan ide hirai ni mak sosida de laho klase lu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tanpa problema sosial au problema sirselu maybe ita tengke unifiki dene forsa kata kita nuda rang phone fini phone tengke kuliah los babuat nebe mak los no salah babuat nebe mak salah hodi nune bele hari sosida de nebe mak igualitario no sosida de nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Ke maloko vintis la espera katak amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang antes amin entolu hases ang husi ita bos sita futa tirung husi amin entolu la haluha hato adeus i obrigada.

0: tamane 70-80. Ah, hau konta ni fuansa ne berarti liu, seras resi. Ihane hau la bene ma sira ma hola iha umari. Halo lor ba merkari la. Durante ni mane. Ihane hau nia ma be au kuram aidila malus makna itu kan. Be mak pindau lina be mak laiha. Mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala. Ihane amni problem be di. Tam be nem agora ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha. Kalau ita halu buat satu tangki perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes dia kumai uluk ami uza be husi be. Uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata. Dada mai tia ihane ma ami hasai te ida. Sementara am halu tangki helete ne. Ne ma pendau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu na ne bapun awat cewek sajuda tan atu hadi amni tangki ne ne be pendes darat tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu beru ma main ne be poin dau ni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalam oh je me si ya ne pendes darat te be ne ho tu ami monta kiras ekipe da je me je stau man ten sa un fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a te ne be ami desi di uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne tau hamu tu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulun be ten ma barak problema sih hansa ne entau ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entau komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iya kuaze dar mudaku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolu nu resi hansa ne entau be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami responde oh ami at kuda molok se belai ha ah entau liu banene ami sira sir fusu entau ansa be ne ita bel de resolve gra ne mahal be ne ita bel de resolve mak ne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai fal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sidit ya hasai sir ne teh keta ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai lapara entau ba oin mag ne tangki responi de be seda ida sir ne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strike de na aire ne atur resolve problema mag de ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mo toma kona berarti ami henene be mas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda mode pritring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go hu mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi istra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela be ambaliza mestra ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka bala dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelajilah di lemati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah ini dia karena pelajilah di lemati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e a posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Proceso ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, entar doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolum malu, ami halu aktividade dane, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hota ami beleba halu serviço entar idane, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besi gue 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami

0: mas bele prepara ID lah California atau ni bele ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ida ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nian tuliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ida ne hansa ne ini su tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fine balu ba itnia agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halopin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itna observa kata sira halopin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nia amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
0: preparasaun husive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun Segundo maka ami tenki buka be fini fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honya be komposisi nutrisau ne mak as atu ne weni ta halo pimbibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pimbibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foi primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS Oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tae durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS primero mai pomo manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene Manu ko mesa berkembang, mesa atoti atusi dari sin, manu ko mesa mati fali. Nabi agora kair balu afaan, puis hola fali mana? Puis potan be lemusan mai mak kuda ne. Puis kuda ne ita halot ya be, mesa hara kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan, ita lebih le tau remetan dabe sela pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Orai metam balu eh tungsi burlaran nama am raut mesirne ni mamoro ne buras usah bafan balu husi merkar me borong toh ne ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan IB malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung handet
3: ami usabahan usaba faandet am lahalo ngana ndam lori ba faandet amutuk lori faandet kosang mai ha makrai rai amutuk tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba seves ma seves agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: Atu garanti bahau ni tos rasi atu bele kuda tuang kusi res tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang fang volontariamente ba sedet na ka persis atu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atu hari biberus ki kuang ida ka mahong ki kuang ida hosi prepara airing prepara ninia kobertura depois di dene prepara canteiro, depois de prepara canteiro, ita construi kahari, ka construi mahonida, ita prepara fatin atu bele kari fini, depois de prepara fatin, ita começa buka fini tuir necessidade itanian, tuir itanian necessidade atu bele prepara. Kata kita halotos, significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane. Spesies saya maka kita plano atu kuda, por exemplo, hanya sang ai fuang, ai floresta ka spesies seluk nebe ita prepara plano atu kuda bagi tenetos ita tenki hakiak dahuluk iha bibirus ka fatimang dene iya antis dene ne hau hetang experience tuang iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kooperasang agrikula portugues iha timor leste liliu iha municipio alio Quinta Portugal alio atau hoi dene maka hau kria inisiatif rasik ya uinsa maka hau bele hakia rasik ituang hodi apoi hau ni necessidade i hau ni tos rasik o mesmo bele apoi bizino ka familia ruma ka NGO ruma ni sira ni necessidade ba sira rasik hau ho si 2003 hau servisu ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor Leste ia aleu Quinta Portugal. Aprendi usir nebama itu tina 2013. I depois dire ne senti kola itu anan tahau husu diskans itu agora. Tamba ai huris importante tebes ba itaema. Entang depois de hau husu diskans husi Quinta Portugal i hau kri hanun rasik atau bela halo. Tuir saida maka hau hetang experience. Ka kunyesimintu saida maka hau aprendi usir ba i hau koko halo rasik. Tina hau sempre hakiak. Tuir necessidade emane be mai husunia. No hau ni necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaen bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funan itua, ia mos buah naga, ka ita bela dihang ia mos ai fuan sira hanesang kita esina, ia mos pimenta hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dihang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka wakia kene sabraka leve hawakia buah naga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni akar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki iha merkadu ilan nebe fisku bahau la iha ema rumah tamai husu hau tenki traba iha bibirus tamba ida nebe obstaku kataka ema lama sosa ne ita suru desafiu ida maki dane nini dia kataka hau bele kuda rasik la buka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, berle lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, i berle kria mos plano ruma. Unsa husi tosnai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
1: iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi kraik ilari di aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti informasaun kompleta maita kompanya hamutu
2: kuda modo 2003 han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting sekari kali flower borkole chaina serne hang fulan tolo hobalo rasik ho wan serne ditsa azuda to hansa iskola tam serbat iskola mesa lore ba mercado ho tetu bak mane kedet sira mak mai sekar sira fote hansa moro hansa banjir entang sira fote hansa 25 kilo de tau nerestu serne tertinggi lore ba mercado
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam di hansa ne pues hansa mercadoan hela ponemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba watu lur fal ba hedili ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mo si hane ya hela neve wat sultan kareta kareta karung neve tinanda malaba Ular mesti struggle. Ular nak kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne, abian ular meta ne tinang kau tuh bani takura, lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iya, aku entah kok kalau ne be uha saya bel tahu leh masa. Ne be kolega orang orang mai ne be abian orang mai behara leh ne be kan terdeus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be ni bel hansa ne. Ne be kau kolega ne mesti ane. Kau kan terdeus hansa ne hoto mes ular hansa ni ane lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entau ni onian dan ni hansa ular be itaran sa kita tahu kali. Ah barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kerba. Ah be haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tina dan ni hansa fal ne tina ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kurawa label mate. Ah ni tinggi moris completo ne be em hansa tu mai holamos ita baku bane mos emane holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka ai mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agora da tu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos hasai te hotu antan hau nervozu honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona ah selai Fai halo dorok tiha masa ida lori fali ni ben rega fali ba moro ne par dia nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tan sansa saruka ne bel haten dia natu haluan oin sam nyatu lak
1: Alain dene direktor eksekutif Permatil Senior Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta kona ba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sestafera loron sanulu resing hitu fulang Novembru tinang riung rua rua nulu.
3: Hawre kazu para sa kontese ular han modo sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Tanu rai laguras mata ida halo modo sinan meta kudane. La saudade agora. Segundo, fini. Fini de uma, fini de uma que estava lá, fini de uma que estava lá, baraca, agora já estava lá, fini israelio de uma baraca. E fini baraca não é mais israelio, baraca, mas lá, dela data, foi ter minha ambientica, fatin local. E fini baraca, mas lori mora sussi, para ir uma. Tanto é uma que, antes citado, resolve o problema, e tem a causa. Problema básico que se situação era se causa de esse ataque. Nem a que ainda

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh pilih hal Neymar, hal yang belum terinci. Ya programa ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh. Tusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tuh. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung di lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parke nasional Ninukon Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukon Santana.
1: Diak, obrigado para ko babibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang o hen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nacional Ninukon Santana I husi city spinia ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukon Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia rekusu in sira lau si atasilaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru se wenhira itala conserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha leno nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe mak ita hetang khususnya sira katak sira ne wenghir sira tu mai rai tolong faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usiti nang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane san tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i su kolore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatuta tuir observasaun nebe iha suku kom komesaridus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang ridus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi koleha aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hanesang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira anebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilançada mai. Nem bambe nem lelu me bara. Ansa kalande a mi heta rua katun ansa ne. Pois a mi a mi foti te a mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida a mi heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Sei bara agora le laia semana idamos e vita babos la heta no no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 19 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa ita babos la heta no na fatin de mus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne makah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa ida ne, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana nyai sirah, kamutuk valeho hau nyai mar, hau nyai belun trinci, ha programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hau nyai lorong dia ke bayi mihut. Ia di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu ha tene no mat tene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuir mai, ita barona lai, mujika fura kida ho titulu hari damai.

0: Oke, diak maluk ovintis, yane maka mujika furak nebe. Husi balon sele, so fresh ba maluk ovintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, balon justing, hato netik mensajen badak ba juventudi sira.
1: Molo kato faune mensajen ba juventudi sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kon ba juventudi ni lilili, juventudi ni papel, juventudi ni na kondisoin, juventudi ni futuru ni hanesa nebe. Tambane mak hawano in juventudi barak maka hakarak hetan impreu ne problema stad nian problema mo sem individu ninia e depois hawne mensazen maka tamba juventudi da agora la consegue a hate ke no hadomi sociedade ne hanesa ni an hosita teoria barakida husita na Jesus Cristo ni hate te hanesa ne ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi one maluk sira tambane mak hawdian se hawihan amurada hawdian hanesa ne ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi sociedade tanpa interese usi ita ni hamutuk ni interese ba sociedade ni mak importante. Atu lori sociedade ni na ba muris dia. Juventude tengi sai agente transformador. Ba buat nebe mak la dia. Nu juventude tengi hatur buat nebe mak los dihan los, sala dihan sala. Hau ye segmentu ida karateta ba juventude sira nesane. Hau kontra hau ni aman, seba in hira, niya sala, hau los. Mabe hau sila lo uza, hau si mabe hau sila uza. Hau niya irresponsabilidade ni kontra ni niya responsabilidade ni mak la dia. Mabe hau kontra. Sebab ini ni salah, hau los. Mabe uzah ni imaturidade kontra ni responsabilidade maka salah. Konsep tu demokrasi kita kerhatur buat nampak mak los dihan los salah dihan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya iya kargo niya elit entau ni salah niya los kita consider ni salah mesti dia ni los elade. Ni label. Nampak awak pelak buat juventudi sira. Tengki kuda hanu ing kritiku. Kritiku ni importante tiap tewes. Label saifal alegria ba kritiku ni. Kritiku ni euma hau biasa tete ane sana. Hau hadomi liu hau ni amigu sira kritiku ne, duke hadomi ema ide nebeo ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisaun di idea mak hamusu mudansa, hamusu bot fonu sineba. Nema koina hau repete fila falita na Jesus Christu ni lefon. Hadomi luk sosedade ne. Jesus dia ane sana, ola bele dia no hadomi hau, sebenira ola hadomi une maluk sira. Bahau ne kolega sira mo sawatete, maluk juventudi sira. Label dia nimi hadomi hau, sebenira imila hadomi itene pogo. Beriat.
0: Oke, turmai, belong selesai foba itenya belong ela. Hatonetik mensajim badak ba juventudi sira.
2: Oke diak, bahau na maluk juventudi hotu makau hadomi. Hau la iha lefon de lebe makfurak atu hoto ba imi. Maybe sumente iha mensajim de luta katak dadang susidan lebe makita muris ba. Ni susidan de lebe mak nakun ho klase. Iha nebe riku kontinua riku no kia kontinua kia. No iha nebe mak opresore sira kontinua oprimi. No predor sira kontinua hakru. Tambah ne, hausu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosidari dan lebih mako klase ba sosidari dan lebih mako laho klase. Tambah, ita kuliah kuna basuntu ansuntu lalehan, ita hialal ita la hialal lehan para tu hetan itan liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya sosidari lalehan ida hirai ni mako sosidari laho klase. No ita tengki unifika forsa produtivu. Ita labele harahun malu tanpa problema-problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifika tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone. Tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah. Hodi nune bele hari sosidari nebe mak igualitario, no sosidari dan nebe mak harmonia. Hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluk ovintis, la espera kata, amin entolu ha maluk-maluk ovintis ira to'ona ni rohang. Antes amin entolu ha sestang husi ita bot sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus i obrigada.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: ओके दिएक मालूको विंटिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालूको विंटिस हीरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालूक हतो फोन मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का था Amin na inroa mahene ato kolea kwan ba zoventuri ni lili li zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tamba ne mak haono in zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mo semi individu ni nian. I depois haone mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hena morada hau dian anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi sociedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulur sociedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia no juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los sala dehan sala hau segmentu ira karate da juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela uza hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidade hau ni kontra ni nia responsabilidade makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau sala konsepto demokrasia ita kar hatur buat nebe mak los dehan los sala dehan sala idane mak importante labele dehan nia ia kargo ni elit Entau ni sala, ni los, ita consider ni sala, mas jen ni los elade. Ni la vele. Nebe hau apela ba juventude sira, tenki kuda hanu in kritiku. Kritiku ni importante tep tepes. La vele saifele alegria ba kritiku ni. Kritiku ni e uma hau biasa tete anesane. Hau hadomi liu hau ni amigu sira kritiku ni, duke hadomi ema ide nebe ke la kritiku. Tamba husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu bot fonu sineba. Nema ko ina repete filo fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk suseda dene. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sabate te maluk jo venturi sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba jo venturi sira.
2: Oke dia. Ba hune maluk jo venturi hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfurak atu hoto ba imi mebe somente iha mensaje ne luta kata dadang susidan nerebe makita muris ba ne susidan nerebe mak nakun ho klase iha nerebe riku no kia continua kia no iha nerebe mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah pun bas asuntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

0: tu mãe bem agora tu dá uma casa, só que agora é tempo bada. A mim bem foi apoio tu para o Isabel e tá no ser ne bele a dia rodia, não mas tan que ser ne be a pela a dia rodia, a espera que fulan ruim, fulan ruim, sira bebe lancharo.
1: E a minha mensagem espera governo tomatan estrada Husilikisa. Liu-liu, aldeia Gariana, no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo, facilita comunidade Sira, lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem a minha mensagem, mané, ita tu mores dia, ka hadia ita nha saúde, uma larang, batsane ita tem que servir uma casa. Utiliza, ita nha uma unha, ne bem que ia atune ita bele kuda buat ruma hori ita bele han ita bele fan atune bele hasai nutrição ita ni uma lara no mos buat ne bem que bele rai ba tempo naro sai fini hori kuda filo fale ne be dalam mane ke tabaru tem que servir surasi para ita bele ade ita ni moris la bele depende ba mesero.
1: Ia Fatin Hanesang, Sefi Grupo Husi Família Terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS for apoio modo musamba uma kain terzeitu neng. Atu kuda no colabora ho comunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan hau kuliah terlalu paling heta manes 70-80. Hau kontoh ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau labe ni mas siram mai hola ihau mali. Hau luar bamer kari lah durant ini manes. Ihane hau ni am be hau kuram idila malus maknai dekan. Be mak pendau liu be mak layah mas dia ambil usaha be tamal ni be dia kela. Ia ni amni pernah mau beri, tapi beri ni aku orang kami atau kuliah atau resolve ni dia. Mas kalau beri ia ni kami asin tiang sembuat tidak problem apa kami lain ha. Kalau itu halu bos itu tinggi perisa beri. Kami ni beri ni pendes mak dada ia 2016. Be pendes si dek mai uluk kami uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku lawhata dada mai tia ini mak kami hasai teida. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu na nebe pun awat cewek saja data na atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu beru mai ne nebe pun dah ni file tiya mengampu imba box semane lebe ne mai kalau na oh jeme sin ya ne pendes darah tambe ne ho tu ami monta kira ekipe da jeme jestau manten saum fasilitator ne grup ne hansa ami monta per hori hare be ne kalau athe ne be ami decide uma kainda kala fulanda 50 sen osane tau hamu tu hori hare be be paralon rumah kita at kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten mabarak problema sih rancane, entah un ema hansambe ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah un komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih damu tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sira sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teketa ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin magne tangki responi debe sira ida sirne tene kalau keta kona berarti ami hene tun me bene stragre dona airne atur resolve problema mangide ne dit ho ami tangki ne dit kalau tangki ne toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar iha ne ami aldia toluhan hela gabun dene tambah ini aldia

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia kbei mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loren Diek Malo Covintes, Amotuk Folio Hau Paulo Alves y en Noticias Nacionales. Comunidad lamenta la electricidad de prepago nebe monta y su cujera o montante $36. Itahu ho información. Comunidad Hera lamenta ho contador prepago tamba gobierno la hija lina coordinación ho comunidad de Sira. Ho di monta prepago ne hija lorong terza fera data sanul resingualo fulang agustus tinang rehung rue renulo hija aldea sukarlaran su cujera. Tuer comunidad de Senor Simón Pedro Ribeiro, nudar comunidad de la cuestión ho programa gobierno niang. Tambah lagi helina koordinasi ho komunidad de Sira. Ba informasi kompletu mai ita kompaina hamutu.
1: Au la kestiona programa gubernurnya. Mai be sai problema bo tidak ba kundari makane. Ni be para gubernur leo su sirnya atau dari gubernur lokal leader komunitari sira. Falta de informasi. Sira de be perhalu huluk sosialisasi. Permiru fase sosialisasi. Fo informasi la ba kundari kata ya tempo nune none ami atu monta prepago ya ita bo cena. Dan emaka hawara kata sisi negatif dan be husi gubernur ne fayansu. Leo sosialisasi ba dari ne permiru. Prepago sir pronto tau. Mais problema bo tidak mang $36. $36 sir ten sir selo kedas. Antang ia balu na beke iha osang sirafo. Ia balu la iha sir bebe. Mas problema bo tidak maka oi hindi ang kata. Se monta prepago rek mas pobu sir a kestiona problema. Apalagi tau tang osang 30 ten sir fo tang osang atu registro ne $36. Ida ne mak terupa sang bo ke kudari sir a barak la dung komprende la. Tambah la heta informasi.
0: Simon Pedro informatang. Comunidade pronto atu contribui. Mai be problema selu ho $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tamba la ia socialização ruma husi autoridade local.
1: Kumdari sira. Pronto ne hane sa bo tira de angpo musti sir atene sir nea deber. Sira ujana eletricidade governo nea antan sir musti sir deber. Antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kule ba mai akara kala kui po musti sir contribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka of Foba Gover, ulu ke di larang hawa nuin kata monta prepago ni laya $36 kari, la selu kari. Se selu ka la selu, mas problema makna falta de sosialisasi.
0: Ya sore selu pobo agrikultur, Sinor Marcelino Simenez Esclarece, sidauk selu $36 ba prepago, tambah lai hak bit, maski parte husi detail hak kere kona narang, haruk ke bas selu iha edifisio detail ke kuli dili.
2: Am sidauk selu, sekarik bersa, toos idansane, hamun mesak makbe, hamni toos barak. Tipus ujar tipusannya lorong ida $1. Pus awak ni orang masih sekolah tu pus selu karun tang. Nampak awak ni akarak ni pasan tiada lah ibat ida. Ujar ya awak ni lah ibat tempin. Tuk ada raketak perahu masih ujar. Tapi semana ida awak $10. Pus awak ni orang pulang ida $10. Awak mesak mahu ni orang barak balun bersidah di balu pengeside balu SMP. Nampak awak ni tuk ni ini tu kerajaan nampak. Tadu dah datang ahi antau ujar pusannya beli ya awak ni. Saat tuk ni nampak sekarang ada raketak awak. Sirahut beri dan tahu atau tiada ni narang awasin dia sirah luar bad yang abang baru makin basielu hebe kekul ni berdang tu basielu kekul masa laba saya makarak mai darat dia awalnya akhirnya beb tos ni ni ni aw beli umannya ni aw beli sil masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeza dengan kompanya mak mai dah ada laus yang berusia stadul lain. Sirma idanya hau laku idan label ada ada. Hau batel itu mai fal ni sir lang. Pasan tiada mahu toma ni kan bela pasan bah. Hau ujai umat itu masih tahu ni ni ini bela ajar hau dah raketa. Ni idan sir yang hau dah ada antum bahalu deklarasi mahu ya polis mai dah ada amil label dah raketa kan agora tu tu berujak pusa. Antum tos laran ini betul tu pusa ujak karik dia. Tos itu mbak tos tasibung ini lah ujak. Balu dada, balu sidaku dada. Ama daratian santa amnya tosi dan san ini ami ujadik pusan ini semana ida $10 nene modo kangku masa gora banjir. Modo ba putina 10 sen. Tos bikabu wide teku atiane latoho itaholak pusan ini.
0: Entertantu sefisuk

0: Onsa sekolah tam serbati sekolah mesak lure ba mercado ho ti tu ba kemana kredit sira ma kemai sekar sira fut yang sa moro yang sa banjir entau sira fut yang sa 25 kilo deit entau ni restu sira ni tertinggi lure ba mercado
1: ilaria de arauzu esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
0: tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam yang sa ne pues Hansa mercadoan hela ponemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba atlur fel ba hedile ba atoba futun de $1 ka hane sande ida 50% anta 50% mos ihane ya hela neve wat sultan kareta kareta karu neve tinana malaba ular mak stragali ular ne kal ular hera yo ko sansa ve ular meta ne abian ular meta ne tinan ko tuk bani takura lansa neida sokenu sama tinane takura ve ular ne bel tam hansa ne ha Hafu entako ko hala ne ba uha saiba ta hele masa ne be kolega o anu hin mai ne be adu no mai be harela hu ne be kan ta deru sine nu sam kha ne moro ne nu sam kha kura ba ban ye bel hansa ne ne be hun kolega ne moste ani ha nu kan ta deru hansa ne ho to mes ular de hansa onia ne lai ha so ular ki kuan da be hansa kar moro ta ha ne enta ni onia da ne ne hansa ular be itaransa itare bi ta tau khali barata de to ular ia dun mes ida ki kuan be hansa be ne hansa mai se la badai be ni ho di kar ba Abe, haunian lai. Haudan haunian ne fuen mak agor tinan dan ne mangsa fal ne. Tintinan ne lai ha. Hau hakaran hanu kanta derus ne. Hau hakaran dan kura ba labelo mate. Ni tinggi muris kompletu. Ne be ye mangsa tu mai holamos. Ita baku ba ne mos. Ema ne holamos ni tinggi manan. Agor kanta derus mak hangsa mate tia idar uka. Eh, mate. Kanta derus ina mate barak sa. Solvi. Hamu sanu inkona le den agor. Atu hal hanu sapra watu a rege ular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta ha nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti ma saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida ne mo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten den atu haluan o insam ne atu la
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agricultores husi selokraik enfrenta, konaba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang riung rua ruanulu.
2: Haure, caso para acontece. Ular hang moro sira. Ida kalau ida tambah kondisi rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kudane la soda laguras. Segundo fini dalam kita hala fini dalam maka dalam barak agar dalam kita hala fini Israel dalam barak. I fini barak dalam Israel barak maka la bela data kau itu niya. Ambientica, fatin local. I fini varamos lori moras susi radiurmai. Tandemu ka antisitatu resol problema iteng hare causa problema basi kursi situasi rasa causa de pesi ataka. Nemak ida taru

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado barak babibang, au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubuk ida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenia areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparasi halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansa suku Sira Nebe maka hing ame hautemine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia recurso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naro se wanghira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beoa siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu. Mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mayar itu lengan tahun si tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ke kabe main tahun kita nemos foin paktu negatif bahwa kita sekarang kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dan lenuk siran nabe maka hana semai tahu tolong ya area ida merasik ida nene maka lenuk lolos husi suku ida nene sewang hira ita halo mohu hotu entau ida nene laihawan ikan saya ikan yang lenuk laihawan tambah saya dan maka ita bela detek tahu defini kata ida nene lenuk nabe maka mairah itu nene maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nabe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bela lenuk migrante lenuk husina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita trek tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive Fridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira bakema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sirana. Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primero ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hassoro Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, e Adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.